0: mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro TGRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T. Okay.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita ini menggarap sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP ini kalau bisa ya kita naikkan DPP. Undangnya saya ketahui sekumpeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
0: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
1: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
0: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan.
6: Nah, bagaimana peluang kemungkinan terbentuknya Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN, karena setiap negara tentu punya pertimbangan masing-masing, apalagi jika menyangkut isu-isu sensitif ya di negara bersangkutan. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam pagi. Indonesia.
6: Salam Indonesia, Pak Reza. Pak Reza, sebenarnya usulan Indonesia ini kemungkinan terbentuknya bagaimana? Karena setiap negara itu kan punya

0: kepentingan masing-masing kan, terutama isu-isu ini kan sensitif seperti isu pekerja migran kita begitu kan, itu bagaimana Pak Reza?
1: Tepat sekali, kita kan negara terbesar secara geografi, secara penduduk, secara ekonomi, jadi kita harus menunjukkan tanggung jawab. Kita pendiri ASEAN, kita harus akui dong, sebagai negara terbesar kan berarti interaksi kita di kalangan ASEAN lebih besar. Kita penduduk 284, di bawah itu Filipina 118, baru Vietnam 101, nanti ada Vietnam, Thailand 715, Myanmar 56, Malaysia 35 kan, tapi kan sebagai negara terbesar kita juga harus sadar, dan ini ditunjukkan ya, bahwa di kalangan ASEAN itu kunjungan intra ASEAN itu besar sekali. Dan dari kunjungan tersebut nanti ada pergerakan, ada yang datangnya hanya sekedar sebagai turis, datangnya sebagai sekedar lihat-lihat, nengok keluarga, tapi ujung-ujungnya bisa-bisa mereka memanfaatkan fasilitas bebas ASEAN yang 2 bulan, dan selanjutnya terlibat dalam pekerjaan, dan selanjutnya terlibat lagi dalam berbagai kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh pihak lain. Jadi saya pikir wajar Indonesia punya inisiatif, dan saya harap kita konsisten, karena kalau sudah berbicara soal perlindungan, ini kan sesuai dengan pendirian kita, mendirikan tujuan kita mendirikan negara ini, jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, dan ini sudah turunannya sudah ada dalam pasal pelindungan hak warga negara di dalam Undang-Undang 45, menjamin persamaan kedudukan lah, menjamin hak asasi manusia di luar negeri lah, menjamin pengakuan mereka kalau ada di luar negeri, dan untuk itu ya konsisten sekali. Jadi kita berharap forum konsuler ASEAN dirancang oleh Indonesia ini diterima ya, karena ini juga bukan hanya buat keuntungan kita, juga keuntungan negara-negara di ASEAN tersebut, karena mereka juga sangat mengandalkan turisme, mereka sangat mengandalkan juga pekerjaan dari sesama warga negara ASEAN sekalipun. Bisa kita perhatikan ya, negara seperti Kamboja ya, itu kan sekitar 28% itu kan tergantung kepada turisme. Dan dari turisme itu mendukung juga GNP dia. Kalau coba melihat dari statistik ya, negara seperti Kamboja itu hampir 30% produk dia itu bergerak di bidang turisme begitu, dan dukungan terhadap GDP dia itu 29%. Apalagi Thailand itu seperempat penduduk, sekitar 23% penduduk dia itu tergantung pada turisme. Nah, dan kalau untuk turisme kan terjadi persaingan antar hotel, terjadi persaingan antar chef, terjadi persaingan antar koki-koki dengan kemampuan masak-memasak yang sangat khusus, otomatis terjadi bajak-membajak. Nah, ini tentunya tidak perlu dikatakan oleh Pak Nabil kan. Tapi tentunya kita harus berpikir ada potensi pembajakan antar profesional. Kemudian juga kita juga harus berpikir bahwa dalam pergerakan antar penduduk tersebut, generasi itu kan sangat berpengaruh. Ini generasi-generasi yang usianya seperti milenial, yang sangat peka dengan pergerakan digital, dengan tergampang terpengaruh dengan buayan-buayan pekerja di luar negeri, dan biasa mereka berpikirnya ingin cepat-cepat kerja gitu. Apalagi kita pernah dengar istilah keluar Indonesia dulu dan nanti balik lagi kayak gitu.
0: Tapi Pak Reza, kalau mobilitas antar warga negara ASEAN soal pariwisata mungkin tidak ada masalah begitu ya, itu bisa menjadi pertimbangan adanya forum konsuler seperti ini dari sisi yang positif. Tapi kan ada sisi negatifnya juga nih Pak, mobilitas warga negara ASEAN ternyata menimbulkan masalah juga di berbagai negara, seperti PMI kita lah yang ilegal begitu ya, belum kasus-kasus online scam dan lain sebagainya. Kan itu menimbulkan masalah keimigrasian, juga masalah hukum, di mana setiap negara punya kebijakan hukum masing-masing soal itu. Nah, ASEAN kan punya prinsip non-intervensi, sejauh mana ini juga bisa menjadi hambatan juga pembentukan forum kepala divisi urusan konsuler ASEAN dengan prinsip non-intervensi itu?
1: Tepat sekali, kita punya prinsip memang non-intervention atau urusan domestik. Kita punya prinsip non-intervention dalam urusan-urusan birokrasi dalam negeri, betul. Tapi kan tentunya kita juga harus sadar kan, oh, ASEAN itu kan levelnya beda-beda. Ada yang bisa bekerja berdasarkan manajemen modern, ada yang bekerjanya berdasarkan manajemen tradisional. Kita bisa lihat dari Human Development Index kan, beda-beda. Singapura oke lah, dia bisa ambil keputusan cepat. Malaysia juga bisa. Kita juga rada-rada bisa. Tapi negara-negara seperti seperti Myanmar, Laos, kemudian Kamboja, itu kan masih bekerja, masih transisi. Mereka belum bisa sepenuhnya bekerja dengan standar lebih tinggi. Terutama sekali negara ASEAN yang belakangan muncul kan. Mereka tentunya masih terjebak dengan pola-pola pengambilan keputusan tradisional. Kemudian masih sulit operator-operator mereka bekerja dengan e-governance gitu ya.
0: Yeah.
1: Untuk itu memang ide dari Indonesia itu bagus, tapi kan harus disosialisasikan dulu. Misalnya kita harus, sebagai negara punya ide, kita harus bisa memberikan model dong,
0: yeah,
1: bagaimana forum konsuler ASEAN ini diterapkan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian bagaimana standar-standar individunya. Kemudian juga harus ada jaminan bahwa individu-individu ASEAN yang menangani ide-ide kekonsuleran itu misalnya dapat dinaikkan peringkatnya di level ASEAN dulu, nanti masuk level Uni Eropa, kemudian juga bisa direkomendasikan untuk program-program PBB menyangkut keselamatan manusia. Dan untuk itu kita harus siap dengan berbagai forum pelatihan. Dan untuk itu ya Indonesia harus siap untuk ide-ide awal ini. Dan untuk itu kita tentunya harus bisa membaca juga bagaimana peta keuangan dalam ASEAN kan. Di peta keuangan ASEAN itu kan anggarannya kan tergantung kepada negara, kira-kira kontribusi terbesar apa yang dapat diberikan oleh semua negara dalam ASEAN. Jadi sama jumlahnya gitu. Kalau kita perhatikan Singapura oke lah GNP-nya tertinggi di dalam ASEAN kan, tapi kalau sudah menyangkut kesiapan negara-negara ASEAN untuk mendukung ASEAN secara keuangan, ya kita harus tanya juga kepada misalnya Myanmar, kepada Kamboja, Laos, Timor Leste, berapa yang Anda sanggup berikan per tahun? Karena nanti manfaatnya bagi mereka juga gede.
0: Yeah.
1: Misalnya kalau masing-masing mereka bisa mengatakan, saya hanya sanggup nyumbang 5 juta US dollar per tahun. Ya udah, itulah. Makanya itu dikalikan 11. Dan untuk itu, saya sangat berharap ya ide-ide itu harus muncul dari Indonesia. Basic requirements-nya apa, kemudian model koordinasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, kepolisian lah, kepresidenan. Karena tidak mustahil ada kasus-kasus tertentu yang hanya bisa diambil keputusannya oleh pimpinan tertinggi suatu negara.
0: Ya.
1: Untuk itu kita harus menyiapkan juga bank data, kita harus menyiapkan model-model decision making-nya, kemudian juga pelatihan-pelatihan awal. Tentunya ide ini kan belum diagendakan di dalam ASEAN kan.
0: Ya.
1: Untuk itu Indonesia sementara harus siap dengan anggaran tertentu untuk bisa mengumpulkan 11 direktur konsuler di tingkat Kementerian Luar Negeri, bekerjasamanya juga dengan direktur konsuler yang ada di Kementerian Pertahanan Keamanan, kemudian di kantor kepresidenan, kemudian juga di lembaga-lembaga kepariwisataan. Itu paling enggak ada pertemuan pertama itu, satu negara itu ada 5 orang wakil, kemudian dari situ diciptakan ini blueprint. Semoga berhasil ide Indonesia ini.
0: Tapi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ya, Indonesia kalau menurut Pak Reza, apakah memang yang paling memiliki kepentingan paling besar begitu dengan forum seperti ini?
1: Ya pertama, betul. Kita punya penduduk 284,4 juta jiwa kan. Kemudian juga dari frekuensi kunjungan intra-ASEAN, kita termasuk besar ya.
0: Yeah.
1: Karena yang paling banyak datang ke Indonesia misalnya itu Malaysia. Itu kecil ya, 200, di bawah 1,4 juta.
0: Yeah.
1: Kemudian Australia, kemudian China, Singapura, Timor Leste, India. Tapi kalau kita perhatikan ke depannya ya, intra-ASEAN itu 38%. Jadi dari total penduduk ASEAN yang sekitar hampir 700 juta, itu 38% itu berkunjung intra-ASEAN. Nah, jadi untuk ini jumlahnya nggak main-main nih. Kalau kita cek Indonesia, negara-negara sekitar kita ya, 38% itu berasal dari sesama ASEAN sendiri. Nah, ini kan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau kita cek data intra-ASEAN travel ya, itu jumlahnya sekitar 47,7 juta itu dari kalangan ASEAN sendiri gitu. Jadi tentunya kan ada 40 yeah. juta masalah. Kemudian kalau nanti kita sinkronkan ke dalam misalnya siapa yang kita sinkronkan misalnya berdasarkan generation kan. Misalnya kita cek yang tidak akan bermasalah itu misalnya dari generation X, generation old generation,
0: yeah.
1: itu kan jumlahnya hanya 0,01%, itu nggak akan bermasalah. The silent generation itu di ASEAN jumlahnya sekitar 1% itu juga nggak masalah. Tapi akan jadi masalah itu generasi X, generasi Alpha sampai generasi Z gitu ya.
0: Yeah.
1: Di mana mereka itu jumlahnya sangat besar, di Indonesia besar, di negara-negara sekitar juga besar, dan mereka itu sangat-sangat cepat terpengaruh oleh pola-pola yang membingungkan gitu. Mungkin seringkali kita lihat Anda usia misalnya di bawah 30 punya S1, bisa berbahasa Inggris, bisa berbicara satu bahasa di kalangan ASEAN, ada gaji, itu cukup dengan pelatihan sebentar Anda dapat gaji bisa fantastis, misalnya 25-50 juta dalam waktu sebulan, kemudian nanti ada bonus, ada travel. Ini kan bisa sangat merangsang generasi muda ASEAN untuk berpikir secara tidak logis begitu.
0: Yeah.
1: Untuk itu mereka bisa-bisa tidak memikirkan masalah hukum. Yang penting paspor saya cepat keluar, yang penting izin dari orang tua cepat keluar, yang kemudian yang surat pelayanan kepolisian itu SKCK itu cepat keluar. Ya udah, yang penting saya keluar dulu.
0: Masalah belakangan begitu ya.
1: Masalah belakang kita di Jawa Barat ada rumus itu, kumah engke itu bagaimana nanti, dan engke kumah bagaimana nantinya. Ini berbeda. Okay.
0: Ya, tapi Pak Reza ya, tapi sejauh mana forum kepala divisi urusan konsuler ASEAN ini nantinya bisa mempermudah juga Indonesia dalam menangani masalah PMI kita? Karena kan selama ini kan kalau kita ikuti berita-beritanya ya, ketika ada masalah PMI kita yang terlibat online scam lah, contohnya di Kamboja, Myanmar, itu kan agak sulit juga itu ditangani. Itu sejauh mana bisa menembus masalah ini, Pak? Kesulitan seperti itu?
1: Memang ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh kedutaan ya, karena mendadak mereka siang-siang mendapat kunjungan dari warga negara Indonesia dalam kondisi luntang lantung.

0: Ya, kita kembali bersama di program Satu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Baiklah saudara pendengar, cintai aku dari Rif. Pendengar sudah mengantarkan kita pada menit ke-9 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sajian musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dekat Anda. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa pembelian 12 pesawat jet latih tempur M346 dari Italia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melanjutkan modernisasi pertahanan secara bertahap dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan Ketua TNI Angkatan Udara. Menurut dia, keberadaan pesawat latih tempur memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan penerbang sebelum mengoperasikan pesawat tempur generasi yang lebih modern. Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan alutsista harus dipahami sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang menuju terwujudnya postur pertahanan yang semakin kuat dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Setiap pengadaan, dikatakannya, pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesinambungan sistem persenjataan, serta kesiapan personil, sehingga seluruh elemen pertahanan dapat berkembang secara selaras. Di sisi lain, dia menilai kerjasama pengadaan alutsista dengan mitra luar negeri juga perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi Indonesia. Kedepan, dia ingin agar pola kerjasama seperti itu juga membuka ruang bagi transfer teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kemampuan pemeliharaan dan perawatan di dalam negeri, serta perluasan keterlibatan industri pertahanan nasional dalam rantai pasok global. Untuk itu pendengar, dia pun mendukung berbagai langkah pemerintah untuk terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional melalui pembangunan kekuatan TNI yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Ya, untuk para prajurit-prajurit hebat yang terus mengembangkan potensi, jangan patah semangat untuk terus berlatih. Ya, memperkuat dan memperkokoh kesatuan Republik Indonesia, pendengar, dalam hal ini untuk angkatan 3 matra, angkatan udara, darat, dan laut, pendengar, menjadi garda terdepan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi menjelang siang untuk saudara semuanya yang baru saja mulai beraktivitas di akhir pekan, yang mungkin baru saja bangun dari tempat tidurnya karena memang semalaman begadang dan lembur menjalankan tugas dan rutinitasnya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat berakhir pekan untuk saudara yang harus laksanakan tugas dan kewajiban di luar sana, dan juga buat Anda yang quality time bersama keluarga di rumah saja, ikut berbenah atau membersihkan rumah mumpung hari libur di akhir pekan. Mendengar, Anda bisa berkumpul bersama keluarga di rumah, memaksimalkan waktu Anda dengan keluarga tercinta, atau mungkin sebagian di luar sana yang punya agenda di luar, meeting mungkin di akhir pekan bersama kolage-kolage bersama kolega, maksudnya ya, bersama teman-teman rekan kerja. Jadi terlalu terkecoh dengan skincare, jadi jadi hampir bicaranya kolagen. Ya, kolega-kolega Anda yang profesional mengikuti briefing mungkin sebelum digelarkan rapat paripurna, siapa tahu. Ya, selamat menikmati hari libur untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei. Bagi para pelancong juga yang baru menginjakan kaki di Kepulauan Kei, selamat datang dan selamat menikmati panorama pantai, panorama alam yang tersedia di Kepulauan Kei. Tetaplah bersama kami, pendengar. Sajian musik dan informasi masih terus kami rangkaikan ke tengah ruang dengan Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Ya kan, saya hati-hati, hati-hati ya dalam urusan asmara, hati-hati memilih jodoh, hati-hati memilih teman, hati-hati dalam perjalanan, hati-hati dalam bekerja, jangan sampai terjadi kasus yang sama atau peristiwa nahas yang terjadi seperti yang dialami korban jiwa kemarin, peringatan terjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan ya untuk para pekerja bangunan, pekerja fisik di luar ya, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru, yang penting selamat, tetap selalu memperhatikan apabila jangan sampai terjadi seperti hal kemarin, apabila mungkin bangunannya belum kokoh, belum ada penyangga atau lain-lain yang menjadi penopang, jangan didekati apalagi disandar. Nah, demi menjaga keselamatan Anda semua pendengar, tetap selalu memperhatikan lebih teliti lagi, lebih seksama lagi untuk melihat sesuatu hal yang bisa membahayakan diri Anda. Saudara pendengar, ya, banyak masalah di dunia, masalah dalam keluarga kita, bahkan masalah dalam diri kita sendiri yang mungkin tidak mampu kita menjadikan solusi, tidak mampu mendapatkan kedamaian di hati kita. Apa sih cara atau solusi untuk mendamaikan hati kita? Kalau ya menurut pandangan kita ya, orang-orang

Kalau kita masuk dalam lingkaran demikian, siapa yang rugi? Justru masalah akan bertambah, bukan mencari solusi. Ya banyak sih, ini dari pribadi masing-masing individu ya, dari masing-masing personal. Kadang kalau stres, selalu didera oleh berbagai persoalan, larinya ke minuman, mabuk-mabukan, itu salah satu cara yang konyol ya menurut pandangan orang yang berpikir positif, yang berpikir sehat. Kan itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin ketenangan hati, ketenangan jiwa sesaat, karena di saat dirasuki minuman beralkohol, tapi setelah sadar kembali lagi. Nah, cara yang tepat, yang baik adalah, yang bermanfaat dan juga menguatkan iman kita adalah ibadah. Dan begitupun pendengar, selain dari masalah pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, masalah lain juga yang terjadi di negeri ini juga kita ikut memprihatin ya. Karena apa? Banyak kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Ya, pada ujung-ujungnya ada penerapan program pemerintah yang menyulitkan masyarakat, seperti penerapan pajak dan lain, menjadi keluhan warga masyarakat di negara kita. Baik, kita wajib pajak, itu wajib ya, kita membayar pajak dari hal-hal yang memang dikenakan pajak. Tapi disayangkan sekali pajak kita disalahgunakan oleh oknum-oknum para pelaku kejahatan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pendengar. Korupsi di mana-mana semakin merajalela, merugikan bangsa dan negara dan menyengsarakan rakyat. Ya, semua yang sudah terjadi, yang sudah kita saksikan lewat media sosial, media massa, yang berseliweran di media sosial atau berbagai platform. Jadi trending topic di negeri ini adalah kasus korupsi. Kita meminta penegakan hukum benar-benar mengusut tuntas, seperti halnya yang disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI, Rajif, meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi uang pakan hewan di kebun binatang Surabaya sebesar 10,2 miliar rupiah, serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelewengan pakan satwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Penyelewengan ini diduga berlangsung selama 8 tahun. Saya mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut perkara ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penyidikan tidak boleh berhenti pada satu orang. Semua pihak yang diduga mengetahui penyimpangan anggaran KBS harus diperiksa, dikatakan Rajib dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Rajib mengatakan, apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan melakukan tindak pidana korupsi, pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengungkapkan korupsi pakan satwa penyimpangan berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan KBS atau kebun binatang Surabaya, bahkan kematian karena diduga tidak memperoleh perawatan yang baik.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Lego di bawah ini saja nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit farkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, sang bidadari dari Eneo Prengar sudah menghangatkan suasana yang sedari tadi panas, tambah panas lagi. Kalau hawa panas ditambah hangat, campurnya bagaimana sih rasanya? Ya pasti panas lah, suhunya semakin tinggi begitu ya. Ya bersyukurlah Anda bekerja di bawah naungan udara AC atau pendingin ruangan, atau di luar sana juga masih terlindung dari atap terpal mungkin, atau lapak-lapak yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari panas. Selamat berjuang ya, namun semua itu tidak mematahkan semangat Anda sekalipun Anda bekerja di bawah terik matahari sekalipun, karena Anda harus memenuhi target yang maksimal. Waduh, kesempatan akhir pekan Anda benar-benar berjuang untuk menyempurnakan apa yang sudah menjadi target Anda. Saudara pendengar, harus diimbangi dengan kondisi fisik ya. Kalau memang kondisi fisiknya tidak stabil, masih ya kesehatannya tidak terlalu fit, jangan dipaksakan untuk forsir. Insyaallah Tuhan masih terus memberikan umur panjang, kekuatan dan kesehatan untuk kita, karena esok dan lusa kita masih melewati hari-hari itu untuk memperbaiki apa yang belum disempurnakan. Ya, semangat berjuang. Baik, saudara pendengar, kembali memperbaharui informasi Anda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago meminta seluruh pihak termasuk masyarakat saling bahu-membahu memberantas narkotika. Ya, menurut Jamari, kolaborasi itu harus dilakukan karena penyebaran narkotika saat ini sangatlah masif. Jika mengandalkan penegak hukum saja, Jamari meyakini negara akan kesulitan untuk memberantas peredaran barang haram tersebut. Dia melanjutkan, fenomena penyebaran narkotika juga harus jadi keresahan masyarakat karena dapat mengancam generasi penerus bangsa. Ya, kepada aparat seperti BNN, Polri, TNI, dan Kejaksaan, Jamari juga meminta mereka untuk bekerja secara profesional, perkuat integritas dan transparan dalam memberantas peredaran narkotika. Tanda kutip, jangan mudah disogok.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Towi bisa kembali bersama Anda lagi di edisi akhir pekan ini, saudara. Hari Sabtu 25 Juli 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda, saudara. Kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia, dan yang paling penting Anda semua dalam keadaan sehat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota Tual juga terus memperkuat program rehabilitasi dan edukasi sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reni Urian, mengatakan berbagai langkah penanganan terus dijalankan secara berkelanjutan. Selain mendukung proses penindakan, BNN juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang telah mengalami ketergantungan narkotika melalui program rehabilitasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel secara resmi menutup kegiatan pramusyawara masyarakat hukum adat Aru tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Cendrawasih Dobo Jumat kemarin. Acara penutupan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Timur dan dihadiri para camat, kepala desa, tokoh adat, narasumber, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri, dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi hasil pramusyawara oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya, saudara, dalam sambutannya Bupati Kaidel menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena seluruh rangkaian pramusyawara masyarakat hukum adat dapat berlangsung dengan baik. Ia juga mengapresiasi para narasumber, panitia, camat, kepala desa, tokoh adat, pemilik hak ulayat, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Bupati menjelaskan bahwa pramusyawara merupakan tahapan awal sebelum pelaksanaan musyawara adat yang sesungguhnya. Karena itu, seluruh peserta diminta kembali ke kecamatan dan desa masing-masing untuk melaksanakan musyawara bersama masyarakat terkait berbagai materi yang telah dibahas selama kegiatan berlangsung.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI terus menorehkan prestasi gemilang dalam kinerjanya. Raihan kinerja positif yang ditorehkan berhasil mendapatkan pengakuan dari kancah internasional. Dalam pemeringkatan Top 100 World Bank 2026 yang diterbitkan oleh The Banker, BRI menduduki peringkat ke-132 secara global. Capaian tersebut menempatkan BRI sejajar di antara bank-bank terbesar dunia seperti ICBC, Bank of China, JP Morgan, Bank of America hingga Citigroup. Pengakuan ini menjadi penting mengingat peringkat top 1000 World Bank telah menjadi salah satu tolak ukur dalam industri perbankan global sejak pertama kali disusun pada 1970. Atas dasar itu, saudara, Direktur Utama BRI Heri Gunardi menyatakan posisi BRI di panggung internasional kian mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga fundamental keuangan dan kekuatan permodalan di tengah dinamika perekonomian global.

0: Ada masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga Anda sekeluarga dalam suasana bahagia. Kita teruskan kebersamaan kita, saudara. Kami sudah siapkan lagu-lagu daerah untuk Anda mengisi welwan-banan di edisi akhir pekan ini. Kita awali dengan lagu dari daerah K. Kemudian nanti disusul lagu dari Manado, ada juga dari Seram bagian timur, dan nanti disusul Maluku Barat Daya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan lagu-lagu daerah masih akan terus kami rangkai ke ruang dengar Anda, saudara. Kalau tadi Anda sudah dengarkan lagu dari KI, juga tadi ada lagu dari Sulawesi Utara. Kali ini kami punya lagu dari Serang bagian timur untuk Anda, saudara. Setelah itu nanti akan ada lagu dari Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ya, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda dan saatnya kami ajak Anda mendengarkan Dinamika Olahraga Pro 3.
1: Laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal, Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Charles C pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit of a different threat there, a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi pelat sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we also have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinestri untuk tim, biar nanti asyik, target kita asyik.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki dan akan kita hadirkan nanti.
4: Ya, benar sekali Rudi Zen, senang sekali Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan, Sabtu 25 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai koperasi Desa Merah Putih yang menjadi penggerak potensi desa. Di mana pemerintah terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Melalui koperasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi usaha yang produktif. Keberadaan koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Nah, bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini dapat benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai optimalisasi cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit. Program cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Dan keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan juga pemerataan akses layanan kesehatan. Seperti apa optimalisasi cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit? Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Dan sore nanti juga akan kembali menemani ruang dengar Anda pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan informasi ataupun tanggapan terkait topik yang telah disampaikan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
3: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kita siapkan hingga sore hari nanti.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami memiliki informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang tentu bercerita tentang potensi suatu daerah, baik dari sisi sektor wisata ataupun ekonomi dan lain sebagainya, yang kami hadirkan dalam segmen video potensi daerah.

0: kemana aja nanti kita bawa paspor itu, simak video ini.
1: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar Museum Paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli Museum Paspor sangat tinggi.
2: Peminatnya itu lumayan banyak ya Kak, apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1000 eksemplar itu udah terjual, habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
1: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
2: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum, terus biasanya mereka juga, karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi itu coral sunset. Nah, biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
1: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
3: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
4: Belum dapat cap sama sekali ya?
3: Belum.
4: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
3: Pertama sih ini, kedua kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya. Kayak museum bank, kan ya. Buat apa namanya ya, milestone aja ya.
4: Oh, milestone.
3: Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
4: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
3: Suruh bikin museum baru kali terus.
4: Oke. Nah, targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
3: Tahun ini.
4: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
3: Semoga.
4: Oke, siap.
1: Museum Paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan mengajak Anda ke Jambi melihat inovasi ataupun kreativitas yang lain, yaitu kaos berbumbu Jambi. Jakos Jambi Punyo Kaos, yang merupakan pusat oleh-oleh khas Jambi. Bersama dengan reporter Haris Ahmad dari area di Jambi berikut ini.
1: Dalam turut serta memajukan sektor pariwisata, hadir pusat oleh-oleh khas daerah Jambi atau buat tangan yang menarik bagi para wisatawan yang datang berkunjung, yakni Jakos atau Jambi Punya Kaos. Pengelola Jakos Brilian Santosa, Ketua Komite Craft Provinsi Jambi, juga menuturkan tersedianya souvenir beraneka seperti kaos, kemeja, sandal, gelang, sel, topi, jaket, miniatur, boneka, dan tas bercorak Jambi yang artinya bukan menyajikan oleh-oleh akan tetapi lebih menjual atau memajukan semua yang ada di Jambi.
2: Kalau pastinya Jakos ya itu kan dari kependekan dari Jambi Punya Kaos. Yeah. Karena dulu

0: backbone-nya adalah kaos ya. Nah, kita mengacu bagaimana di era 2000, ini kan lahirnya 2007 ya,
1: yeah.
0: Itu Jambi belum ada yang oleh-oleh yang representatif. Biasanya kan kemplang atau pempek itu kan tidak terlalu identik ya, tidak terlalu identik maksud saya, walaupun ada gitu. Jakos ini adalah kita sedang tidak menjual oleh-oleh, kita sedang tidak menjual kaos, tapi kita sedang menjual Jambi. Nah itu tadi, yang apa kita menjual Jambi tadi, budayanya, sejarah, lokalitas, sebagainya. Maka tidak hanya kaos yang lahir atau oleh-oleh yang turunin seperti makanan dan sebagainya, tapi juga seperti ada buku, kemudian juga macam-macam gitu kan. Sehingga memang kedepannya memang bagaimana kita menjual Jambi ini, meng-create-nya sehingga menjadi sebuah karya yang bisa diapresiasi banyak orang.
2: Jargon Jakos, kedaerahan Jambi punya kaos dengan sentuhan tampilan yang ditonjolkan, yang digabungkan seni grafis dan literasi, yang dimunculkan menjadi ciri khas produk Jakos, seperti produk kaos yang bertutur atau bercerita. Penyediaan secara berkolaborasi bersama pengrajin UMKM sehingga para pengunjung bisa mendapatkan selain produk Jakos sendiri akan tetapi tersedia.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, kita jumpa lagi di Pro Dangdut edisi akhir pekan ini, saudara. Anda pencinta dan penikmat musik dangdut, kami tunggu Anda yang ingin gabung di 0813 549 5875.

0: Produk terakhir itu, halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, halo, selamat sore, Bung Tobi.
0: Iya.
1: Rodang-rodang tidak lagi ya.
0: Baik, Ibu Tuti di ISO, silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan selamat siang menjelang sore buat Bung Iksan bersama Bung Tobi bersama Bung Iqbal serta semua rekan-rekan yang bertugas di Kemenkes Farm. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara. Lanjut, buat Mama Inge, Ibu Inet, Ayah Dola bersama Ibu Maya di Faria, Bung Kace, Bung Manto, Bung Rumlus, Bung Bravo yang punya Rewean, Adinesi di Kebesar Utara Barat, selamat siang. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan oleh Bung Peter. Terima kasih, Bung Tobi.
0: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Tuti yang sudah gabung bersama kami di Prodang.RRI Ritual. Penelpon pertama kita, saudara Ibu Tuti tadi. Yang lain kami tunggu Anda di 0813 549 5875.

0: Dangdut.
1: Pro Dangdut Ritual. Selamat siang, dengan siapa di mana?
0: Iya. Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, Mama Enggi, silakan.
0: Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas, Mutobi bersama rekan-rekan. Semoga RRI tetap jaya di udara. Ada lagu apa ya?
1: Ada Kurang Piknik dari Eri Susan, Dewa Cinta, ada Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Oh, Dewa Cinta saja.
1: Oke.
0: Lagu itu pare Mama Tuti. Baru lewat itu dia lupa minta lagu jadi.
1: Iya, iya.
0: Bu Kace, Bunda Suster, Ayah Dola, Bu Rumu, Bu Peri, Nabi Nesya, Bravo, semua keluarga besar di Tua Langur dan sekitarnya. Jangan lupa lagi deh, apa nih? Keluarga Tutrean yang di mana tuh? Oke, makasih.
1: Oke, Mama Yee.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Kami kembali buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda. Setelah tadi Anda nikmati beberapa lagu dangdut pilihan, berikut ini masih ada Bertaruh Rindu dari Ina Rosdiana, Insan Biasa dari Resti, kemudian ada Cintaku Terbagi Dua dari Resti dan Nona Hilde.

0: Ronald Dangdut ada itu Al.
1: Halo, selamat siang Bung Tobi.
0: Iya,
1: Ibu Tuti. Kembali lagi dengan Ibu Tuti.
0: Baik.
1: Ada kelupaan.
0: Oke, silakan Ibu Tuti.
1: Terima kasih Bung Tobi, lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Ada Bertaruh Rindu, kemudian Insan Biasa.
1: Insan Biasa saja Bung Tobi.
0: Oke.
1: Ya, untuk menghibur anakku tersayang formal yang bertugas di Kompi Baru Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Operator dapat terhibur selalu di tanah rantau. Terima kasih Bung Tobi.
0: Baik.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan juga untuk Ibu Tuti sekeluarga di Solo.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Baik, saudara pendengar. Demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi akhir pekan ini, saudara. Terima kasih untuk Mama Engke, juga Ibu Tuti di ISO, dan semua yang bersama kami di Pro Dangdut akhir pekan ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan menuntut pola pelayanan publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks layanan hukum, kehadiran pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat desa menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi dan layanan hukum. Menjawab kebutuhan tersebut, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan pembinaan dan optimalisasi layanan pos bankum di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat pada Jumat 24 Juli kemarin. Sebanyak 7 desa mengaktifkan layanan pos bankum, yakni Desa Waesala, Desa Buano Utara, Desa Buano Selatan, Desa Tahalupu, Desa Sole, Desa Alang Asaude, dan Desa Tonujaya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengatakan penguatan layanan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Maluku yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Saudara pendengar, pengabdian masyarakat, promosi potensi daerah hingga penguatan pendidikan menjadi fokus Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa dalam kegiatan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Banda Neira kepada dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal itu disampaikan dalam dialog Ngobras Pro 1 RRI Ambon bertema Membangun Maluku Bersama Diaspora Indonesia Jumat kemarin. Dialog menghadirkan Gary Utama, mahasiswa S3 di Rusia, dan Aurelia Aranti, mahasiswa S2 di Swedia. Aurelia mengatakan pengabdian yang dilakukan tim akan fokus pada bidang pendidikan dan lingkungan. Mereka akan mengunjungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas untuk berbagi pengalaman dan motivasi pelajar dan memotivasi pelajar agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk ke luar negeri.

0: Luar biasa Kak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, produk olahan herbal dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin mudah ditemukan, tidak hanya di toko oleh-oleh tapi juga di pasar digital. Perluasan pemasaran ini dilakukan melalui pendampingan Rumah Badan Usaha Milik Negara Telkom Tual kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Tual, Sylvia Presya Hahuri, mengatakan bahwa sebagian besar UMKM binaan berasal dari Maluku Tenggara dengan produk unggulan berbahan dasar embal, makanan khas KEI.

Malang, Titi Puspa. Gimana gimana? Keren gak? Wala gak? Gimana? Gimana? Keren gak? Oke, yaudah ya. Gue balik ya.

0: Ya, saudara pendengar, 10 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara. Selanjutnya kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu Sekami mengisi acara Sekami sore ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kami cukupkan lagu-lagu sekami ke ruang dengar Anda. Kami kembali temani Anda, temani suasana sore akhir pekan Anda dengan lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan. Juga ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Saudara pendengar, peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak Kota Majapahit. Jejak kehidupan tersebut ditemukan tepatnya di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti BRIN Yusmaini Aryawati mengatakan penduduk Majapahit diduga memiliki akses ke sumber air bersih. Ia menjelaskan luas Kota Majapahit Trowulan mencapai sekitar 10 kali 10 km persegi. Kawasannya meliputi beberapa desa dan kecamatan di Mojokerto.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di lapangan Mandala Remaja Ambon Kamis kemarin. Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua TPP PKK Provinsi Maluku, perwakilan UNICEF, serta berbagai pemangku kepentingan. Mewakili Gubernur Maluku, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Maluku, Faradila Atamimi, membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arif Fatul Khoiri. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional merupakan amanat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sebagai momentum nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ya, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, jelang pengajian Al-Quran, Tarhim serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda saudara lagu-lagu bernuansa Islami.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPPR itu al mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, pendengar bersama Anda untuk edisi malam hari ini. Saya Debbie dan juga rekan Arif di meja putar. Sajian lagu-lagu hiburan kami akhiri untuk Anda pendengar. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tuali.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Indikasi kasus ruda paksa jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, indikasi kasus ruda paksa jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Walid Rumadan Nasution. Dikatakan, pelecehan atau ruda paksa merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan, tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut.
2: Untuk yang melihat punya peran, ada sistem pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, di mana ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi, maka pihak yang mengalami sendiri dapat melaporkan. Pihak yang melihat, yang mengetahui, atau bahkan yang menyaksikan, dia juga dapat melaporkan. Nah, dia melaporkan dulu ke UPTD PPA tadi, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti dari pihak PPA tadi akan mendampingi, di mana dia akan didampingi di kepolisian. Dan itu polisi akan melanjutkannya ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Tapi pihak yang melaporkan ini, baik korban, yang melihat, saksi yang menyaksikan, ini akan dilindungi secara hukum oleh polisi selama 14 hari.
1: Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana ruda paksa di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana yang sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Saudara, pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, saat memantau kegiatan bimbingan teknis BIMTEK di SMP Negeri 1 Kota Tual bagi pelajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zainuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
4: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
3: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
5: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
3: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, salah satu peserta bimbingan teknis BIMTEK Tunas Bahasa Ibu, Didimus Primus Rahawarin, guru SD Naskat Duroa, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilainya sangat bermanfaat dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan semangat baru bagi para guru untuk kembali mengembangkan pembelajaran bahasa Kei. Rahwarin mengatakan, kegiatan tersebut tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan bimbingan teknis saja. Ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dapat menindaklanjuti program tersebut sehingga bimbingan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Kei dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan hasil yang maksimal.
6: Semacam artinya sudah diprogramkan dalam satu tahun berjalan atau begitu supaya kegiatan ini lalu nanti dia jalan maksimal seperti itu. Kemudian untuk dengan kembali merevitalisasi bahasa, artinya bahwa paling tidak dari dinas itu membentuk satu tim, misalkan seperti tadi yang sudah disampaikan fasilitator, harusnya itu dibuat dalam kurikulum dan kurikulum itu dibagikan ke semua sekolah supaya dia seragam.
1: Selain itu, ia menilai perlu adanya langkah untuk merevitalisasi bahasa Kei melalui penyusunan kurikulum yang terstruktur. Menurutnya, Dinas Pendidikan dapat membentuk satu tim khusus yang bertugas menyusun kurikulum pembelajaran bahasa Kei sebagai acuan bagi seluruh sekolah. Dengan adanya kurikulum yang seragam, Rahawarin berharap materi yang diajarkan para guru tidak lagi berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ia meyakini keseragaman materi akan memudahkan proses pembelajaran sekaligus mendukung pelestarian bahasa Kei bagi generasi muda di Kota Tual. Saudara, Lapas Kelas 2B Tual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait kesehatan warga binaan. Ini dilaksanakan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan. Maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah. Hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual, Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan, untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
7: Jadi, kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
1: Sementara untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
7: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa duluan di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan mau nih ada yang nakal-nakal tuh. Nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh nggak baik untuk kesehatan. Pokoknya kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, nggak digabungkan sama yang lain. Jadi yang di dalam insya Allah steril semuanya.
1: Dr. Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terkait menjaga kesehatan. Dirinya juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Saudara, penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual juga terus memperkuat program rehabilitasi dan edukasi sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reni Wuriaan mengatakan, berbagai langkah penanganan terus dijalankan secara berkelanjutan. Selain mendukung proses penindakan, BNN juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang telah mengalami ketergantungan narkotika melalui program rehabilitasi.
8: Prosesnya untuk penanganan kami tetap jalankan, bukan saja untuk penangkapan para pelaku-pelaku itu sendiri, tapi juga kami lakukan program rehabilitasi. Ketika masyarakat, orang-orang yang sudah ketergantungan, kami juga menyelamatkan mereka. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami sudah lakukan di masyarakat maupun sekolah-sekolah yang kami sudah lakukan selama ini. Tujuannya selain bagaimana kita mencoba untuk memberantas persoalan narkoba ini, langkah-langkah itu yang kita lakukan.
1: Selain rehabilitasi, BNN Kota Tual secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok termasuk pelajar di sekolah-sekolah yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan

0: turun handmade, cangkang laut dan bahan alami lainnya diolah menjadi aneka aksesoris dan souvenir khas yang dipasarkan hingga luar daerah. Owner Handurun Handmade, Makaria Damiana Fatnguilianan mengatakan, usaha yang berlokasi di Ohoi Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara tersebut berfokus pada pembuatan aksesoris berbahan cangkang laut. Selain itu, produk yang dihasilkan secara juga memanfaatkan tali, daun, batang pohon, manik-manik, dan berbagai kreasi rajutan. Beragam produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari aksesoris sederhana seharga Rp10.000 hingga miniatur perahu tradisional Habo yang menjadi produk unggulan dengan harga mencapai Rp750.000.
1: Ya, di Anarun Handmade ini lebih khusus ke aksesoris yang dikelola dari bahan cangkang laut, ada juga dari bahan tali, ada daun, batang pohon, dan juga ada dari manik-manik dan kreasi-kreasi rajutan. Harganya mulai dari 10 ribuan sampai yang paling mahal itu miniatur perahu tradisional Habo 750.000. Ya, dibuat dalam kelompok, kebetulan saya dengan keluarga, dengan bapak dan mama.
0: Makaria mengungkapkan selama ini pengembangan usahanya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui pendampingan dari Dinas Pariwisata yang membantu proses pengembangan usaha hingga pengurusan hak kekayaan intelektual haki atas produk yang dihasilkan. Handurun Handmade juga memperoleh dukungan dari Dinas Perindustrian yang membantu proses pengurusan nomor induk berusaha NIB. Selain itu mendapatkan pendampingan dari PT POS Indonesia untuk meningkatkan pemasaran produk melalui marketplace. Dalam memasarkan produknya, Handurun Handmade mengandalkan penjualan langsung kepada konsumen dan promosi melalui media sosial. Makaria berharap dukungan yang terus diberikan dapat membantu pelaku UMKM lokal memperluas jangkauan pasar yang lebih luas. Saudara, input data Sensus Ekonomi 2026 terupdate digital ke pusat dan hasilnya akan dipublikasikan secara nasional. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI menyebutkan, data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh petugas terkirim ke server pusat disertai pengecekan anomali data yang terus dipantau oleh pusat dan disampaikan kepada BPS di seluruh Indonesia untuk melakukan perbaikan karena untuk proses pengolahan data ini tidak dilakukan di BPS Kabupaten Kota, namun pengolahannya dilalui dalam suatu sistem dan langsung terkirim kepada server pusat sejak awal pelaksanaan sensus ekonomi 15 Juni lalu, dan kondisi anomali Maluku Tenggara masih tergolong rendah dan telah ditindaklanjuti terhadap data-data yang dianggap anomali. Sementara terdapat beberapa wilayah yang secara ketersediaan jaringan internet tidak tersedia, namun petugas menggunakan dua mode, yaitu mode online dan mode offline.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini sedikit berbeda dari pelaksanaan sensus ekonomi 2016 kemarin. Salah satunya itu penggunaan kuesioner. Kalau sensus ekonomi sebelumnya itu masih menggunakan kuesioner, untuk SE 2026 ini sudah menggunakan tablet, artinya kuesioner elektronik digital. Sehingga proses pengolahan data itu dia berjalan pada saat pengumpulan data di lapangan. Jadi ketika petugas selesai melakukan pendataan, data itu langsung tersubmit dan terkirim ke server pusat. Jadi kami di kabupaten pun tidak memiliki data hasil sensus ekonomi. Data yang dikumpulkan langsung disubmit dan terkirim ke server pusat.
0: Abrahams optimis menyikapi progres saat ini, sekalipun disadari banyak tantangan di lapangan, baik kondisi geografis, penolakan-penolakan oleh masyarakat, dan bertambahnya prelis yang sebelumnya 23.000 keluarga, namun saat ini meningkat jumlahnya 32.000 lebih keluarga. Akan tetapi target akhir Agustus 2026 pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan dan mencapai progres 100%. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar

0: nilai RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, peran Duta Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR di seluruh sekolah menjadi media pelopor edukasi bagi pelajar dan generasi muda secara umum untuk membentuk karakter unggul. Penilaian ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Eli Arki Urba, menyusul pentingnya delegasi PIKR di setiap sekolah untuk memberikan pencerahan guna meminimalisir penyakit sosial yang sering timbul di lingkungan masyarakat, serta menggerakkan generasi muda menjadi generasi handal dan profesional untuk mengisi pembangunan sesuai kompetensi yang dimiliki, tanpa terjerumus ke hal-hal negatif yang hanya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat, misalkan tawuran, pergaulan bebas, dan mendeteksi bahaya miras, narkoba, dan praktek lainnya yang berpengaruh terhadap masa depan anak-anak bangsa di daerah ini.
1: Pentingnya ada PIKR di sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PIKR di situ. PIKR ini Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja, ini hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk, cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PIKR ini kan seiring waktu tamat sekolah, dan itu tidak terupdate, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya, lalu kami ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate data, mengedukasi kembali dan membentuk forumnya kembali untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah pada tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
0: Ubra juga menjelaskan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dibentuk melalui program BKKBN sebagai wadah penggiatan kehidupan berkeluarga bagi remaja dikelola dari dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi, konseling, serta kegiatan positif dengan sasaran, memberikan akses informasi kesehatan reproduksi, mencegah triad seks bebas, pernikahan dini, dan kontaminasi narkotika dan zat adiktif. Juga kembangkan keterampilan hidup, menyiapkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas, sejalan harapan semua pihak di Maluku Tenggara. Saudara, sejarah geologi menjadi pengingat bagi masyarakat di Kepulauan Tanimbar dan kerentanan terhadap gempa tak dapat dilepas pisahkan dari proses geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Stasiun Geofisika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Neti Yuvita, mengatakan sejarah pembentukan Kepulauan Tanimbar dan kondisi geologi masa lalu yang menunjukkan adanya dinamika alam yang harus menjadi pembelajaran dalam membangun kesiapan masyarakat. Karena itu masyarakat tidak seharusnya menunggu bencana terjadi lantas baru bersiap. Ia bahkan bertanya, apakah gempa dan tsunami akan terjadi, melainkan sejauh mana masyarakat siap menghadapi dampaknya. Dikatakan masyarakat mestinya tidak mesti mempertanyakan adakah gempa bumi dan tsunami masih akan terjadi, karena hal itu pasti terjadi mengingat daerah yang potensial terjadi gempa, sehingga butuh kehati-hatian serta sikap waspada setiap saat. Saudara, setelah menanti 30 tahun, proses peresmian groundbreaking akhirnya dilaksanakan. Peresmian groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan tanda dimulainya pembangunan setelah lama masyarakat menanti kehadiran proyek gas perkasa raksasa LNG Masela. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadlia mengatakan penantian itu disebabkan adanya tarik ulur soal konsep pembangunan yang bakal dimulai dari laut atau bahkan di darat dengan berbagai tahapan yang rumit. Namun di tahun ini, atas instruksi Presiden, proyek raksasa itu sudah seharusnya diresmikan. Hal ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi pembangunan hingga operasionalnya nanti.
2: Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini udah lama berkatung-katung, perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan.
0: Sebelumnya, dalam tahapannya, banyak persoalan yang muncul sebagaimana pernyataan Menteri ESDM, di mana sebelumnya konsep pembangunan sebelumnya akan dipusatkan di laut atau offshore, namun di masa pemerintahan Jokowi, konsep ini mengalami perubahan menjadi onshore dengan pembangunan dipusatkan di darat. Atas instruksi tersebut, semua tahapan dimulai lagi dari awal, meski tahapan sebelumnya telah menghabiskan anggaran sangat besar. Namun tahapan ini harus dimulai guna menyesuaikan konsep pembangunan yang berpusat di daratan. Berbagai tahapan akhirnya dimulai melalui kerja keras pemerintah, SKK Migas dan Inpex Masela, dan akhirnya groundbreaking dinyatakan diresmikan. Hal ini sebagai pertanda pembangunan blok Masela telah mulai dengan jumlah investasi yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah.

Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Indikasi kasus ruda paksa jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kalmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

103,6 FM Hearts Radio Republik Indonesia Tua. Masih bersama Anda berdengar, saya Debbie dan juga rekan Arif di meja putar. Setelah kami hadir untuk Anda lewat penyampaian warta berita daerah, semoga sajian informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami. Semoga kabar baik untuk Anda dan pastinya lewat beragam program acara yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda sejak pagi sampai malam hari ini, benar-benar dapat memberikan manfaat dan menghibur Anda semua. Menemani Anda di malam hari ini pendengar, malam minggu, katanya malam yang sombong ya. Sisa untuk menemani Anda sejarah musik dan informasi ya, hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur kembali kami hadirkan sejarah lagu-lagu rohani menemani Anda umat Kristiani lewat mimbar Protestan pendengar. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita pendengar, semoga terhibur selalu.

0: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, Katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah Dongsu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lai?
1: Jadi program ini tuh, Katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi Katong untuk kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, mari Katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

Masih bersama Radio Republik Indonesia atau di Langgar Pendengar, di Bidan Arif menemani Anda lewat musik dan informasi. Dan informasi terupdate untuk Anda kami kutip dari laman rri.co.id. Pengabdian masyarakat, promosi potensi daerah hingga penguatan pendidikan menjadi fokus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Kawasan Amerika dan Eropa dalam kegiatan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Banda Neira kepada dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal itu disampaikan dalam dialog Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Perwasatu RRI Ambon bertema Membangun Maluku Bersama Diaspora Indonesia. Dialog menghadirkan Gary Utama, mahasiswa S3 di Rusia, dan Aurelia Aranti, mahasiswa S2 di Swedia. Aurelia mengatakan pengabdian yang dilakukan tim akan berfokus pada bidang pendidikan dan lingkungan. Mereka akan mengunjungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas untuk berbagi pengalaman dan memotivasi pelajar agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi termasuk ke luar negeri. Selain pendidikan, tim juga memberikan edukasi mengenai pengolahan sampah melalui pemilihan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos, serta pemanfaatan limbah plastik menjadi ecobrick. Sementara itu, Gary Utama menjelaskan bahwa tim yang memproduksi film dokumenter berjudul Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah yang ditayangkan pada simposium tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa di Paris, Prancis. Menurutnya, Banda Neira memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah di dunia sehingga perlu diangkat kembali sebagai bagian dari peradaban global. Selain promosi pariwisata, pihaknya juga mendorong pemerintah Provinsi Maluku memperluas jejaring kerjasama dengan asosiasi pemerintah kota dan daerah di kawasan Asia Pasifik. Gary juga menambahkan Banda Neira juga memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengembangan wilayah kepulauan berbasis energi baru dan terbarukan. Menurutnya, pembangunan pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

0: Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggo, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar lewat sajian lagu-lagu rohani. Kami akhir untuk menemani Anda dan kembali berbaharu informasi Anda. Bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat parkir tersisi.
3: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga BPN bersama-sama
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin atau Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi, mungkin 700 pendaftar.
4: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
8: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
7: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan. Mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
8: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka, yang dapat informasi itu ya, dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman menghimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal. Ini dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para...

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur Pendengar, setelah bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta. Saya Dewi dan rekan Arif di meja putar masih bersama Anda pendengar dan kembali menemani Anda di malam minggu ini pendengar lewat Ruang Rindu. Lewat Ruang Rindu pendengar, kebersamaan kita 30 menit ke depan hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sejak lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda dan Anda yang sementara setijun bersama kami. Kesempatan juga bagi Anda kami berikan di 0813-549-5875. Silakan Anda yang mau bergabung, sejak lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan bisa Anda nikmati. Dan sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar, kita nikmati sejak lagu-lagu pilihan untuk Anda di Ruang Rindu saat ini.
1: Rungkep lagi.
2: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
1: Maksud kamu apa?
2: Kayak tidak, hancur iya.
1: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
2: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
1: Kan cuma buat sampingan aja.
2: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: masih bersama Anda pendengar lewat Ruang Rindu di malam hari ini, dan kita akan menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Mama Inge, gimana kabarnya Mama Inge?
1: Baik.
0: Oh, kabarnya baik, terdengar lewat suaranya ya. Begitu bersemangat malam hari ini Mama Inge. Mama Inge pingin dengerin lagu apa nih? Ada lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan juga.
1: Lagu apa ya?
0: Ada Goal, I Miss You, Adista Belebihi
1: oh,
0: Mereka.
1: Sudah. Oh, I Miss You sudah.
0: Oh, lagi merindukan seseorang ya Mama Inge ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Mama Inge, ada yang mau disapa malam hari ini Mama Inge?
1: Oh iya, iya, salam-salam.
0: Iya.
1: Iya. Yang pertama, salam buat Nino Cantik yang sedang menyiar.
0: Baik.
1: Bersama rekan-rekan. Ini supaya RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Yang pertama, ini kini salam buat anakku yang tersayang, Ronald, keluarga di Langgur.
0: Mm-hmm.
1: Bersama dua cucu. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dengan yang satu lagi, dia di Somlaki.
0: Oh, yang lagi di Somlaki ya, iya.
1: Iya, dia itu Lilit Barat.
0: Oh, Lilit Barat ya. Kemarin iya. Mama Inge sempat berlibur ke Somlaki juga ya. Ketemu waktu dia
1: iya,
0: masih
1: iya.
0: Bertugas di Somlaki ya.
1: Urusan.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau disapa Mama Inge?
1: Juga Mama Tuti.
0: Mm-hmm.
1: Cepat masuk ya.
0: Oke, okay, Mama Tuti. Iya ya. Debbie saja belum pernah mendengar suaranya Mama Tuti nih selama bertugas di sini
1: Mama
0: ya.
1: Mama Tuti tanya kata sekarang Debbie sudah di mana? Bisa mungkin di Somlaki ke apa?
0: Oh.
1: Kan di Pro 2 kan?
0: Tidak, Debbie baru selesai cuti ya, baru balik malam ini
1: oh,
0: awal bertugas
1: cuti,
0: nih.
1: Oh, cuti ya, mantap.
0: Iya. Baru balik dari Somlaki. Oke, okay. Mama Tuti siapa lagi nih mau disapa? Semoga Mama Tutinya bisa gabung ya, Mama Inge ya.
1: Iya. Bu Kace, semua keluarga Landeser di Kalanit, di Danar,
0: okay.
1: Di Ciprean, di Wedu, pokoknya semua lah. Jangan ketemu dengan satu pertama, terlalu lama lagi.
0: Yang sudah mengenal Mama Inge ya. Pasti senyum-senyum. Aduh, ini pasti gerakannya disapa nih.
1: Oke,
0: okay, terima kasih Mama Inge okay, sudah bergabung. Semoga yang disalami bisa bergabung juga ya malam hari ini ya. Baik, terima kasih Mama Inge. Selamat malam, selamat beristirahat Mama Inge. Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita bergabung bersama Mama Inge. Dan tentunya Anda di luar sana yang mau bergabung bersama kami lewat Ruang Rindu di malam hari ini di 081354958735. Dibi nantikan Anda yang mau bergabung hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Spesial untuk Mama Inge di malam hari ini, sesuai requestan Mama Inge ya. Pastinya lagu ini I Miss You ya. Waduh.

0: Ada juga Mahin Pura-Pura Lupa, Indran Kekasih, Sinema Rindu Dalam Hati. Maunya lagu apa nih? Ada
1: nanti
0: juga
1: kakak yang pilih saja.
0: Oh, sudah. Kakak yang pilih. Berarti nanti iya, ada lagu Adista ya, melebihi mereka setelah requestan dari Mama Engge ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau salam-salam. Iya, silakan Kisya.
1: Ya, salam pertama buat kakak cantik yang tugas pada malam hari.
0: Terima kasih cantik. Siapa lagi nih mau
1: terus
0: disapa?
1: Terus buat Mama Engge yang barusan lewat.
0: Oke,
1: okay.
0: Mama Engge sudah disapa lagi ya oleh Kisya.
1: Ibu Tuti.
0: Bu Tuti.
1: Ibu Dina. Ibu Nada. Bravo bersama Tante Dewi.
0: Oke, okay.
1: Terus buat Mama lagi yang sedang baring.
0: Oh, Mama lagi baring pasti senyum-senyum sudah disapa ya. Oke, okay, ada lagi yang mau disapa?
1: Oh iya, makasih kakak.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Kisya yang punya Ki besar sudah ikut bergabung di malam hari ini. Sapaannya juga untuk Mama yang sedang baring-baring ya. Selamat malam Mama, selamat menikmati prosesi ritual ya. Dan pendengar di luar sana yang juga saat ini sementara memantau siaran kami, lagi-lagi sudah ada yang bergabung. Kita lihat dulu nih siapa yang sudah bergabung. Mungkin saja yang sudah disapa Kisya dan Mama Engge ya. Oke, okay, halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Waduh, ini monitornya. Oke.
1: Okay.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa ya? Suaranya agak baru di telinga Debbie ya.
1: Ibu Tuti.
0: Oh, rupanya ini Ibu Tuti ya yang selama ini sering disapa oleh Mama Tuti, Mama Engge ya. Oke. Okay.
1: Iya, salam kenal.
0: Iya. Ibu Tuti kabarnya baik ya, kemarin katanya sempat berobat juga, sudah kembali dan sudah sembuh juga ya.
1: Iya.
0: Oh puji Tuhan. Gimana Ibu Tuti, mau request lagu atau mau salam-salam nih malam ini?
1: Lagu dulu baru salam-salam.
0: Oke, okay. Ingin request lagu apa? Tadi Ibu Tuti sudah requestnya lagu Goal, I Miss You. Kalau Kisya Adista, melebihi mereka. Ibu Tuti ada lagu Mahen, Pura-Pura Lupa. Ada juga Indran Kekasih, Sinema Rindu Dalam. Rindu Dalam Hati ya.
1: Ya, kisah-kisah saja.
0: Lagu apa ya, Mengge?
1: Lagu yang terakhir itu.
0: Oh, Rindu Dalam Hati ya, lagi merindukan. Waduh, ini sama dengan Mama Engge ya. Tadi minta lagunya I Miss You, merindukan.
1: Ya,
0: kali
1: ya.
0: Ini Mama Tuti juga ikutan lagi rindu-rindu ya. Oke, okay. Ibu Tuti mau request apa nih malam ini? Request siapa aja nih? Mau salam-salam untuk siapa?
1: Kami ucapkan selamat malam. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Yang cantik.
0: Terima kasih Bu Tuti yang cantik juga. Iya.
1: Juga yang bertugas di meja putar.
0: Oh iya, Debbie sama Kak Arif ya.
1: Halo Bung Arif.
0: Iya.
1: Yang juga bertugas di Pemancar Sang, Puncak Rumheng.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu. Erini tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih. Iya.
1: Lanjut buat Mama Engge.
0: Sama Engge. Iya.
1: Bung Bravo. Yang di rumah ada kakak Ima, adik Ika, dan anak Davi.
0: Oke.
1: Juga Bung Kace, ayah Dola, bersama Ibu Maya di Fahir. Ibu Dina di
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat Moni.
0: Iya.
1: Semoga lagi yang diputarkan oleh Bung Arif dapat jadi berselalu di malam ini.
0: Terima kasih Bu Tuti. Malam hari ini berjumpa lewat udara ya. Salam kenal, kesempatan bisa berjumpa langsung ya. Ibu Tuti, selamat beristirahat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Mama Engge, Kisya dan Ibu Tuti baru saja bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Banyak banget ya yang sudah disapa Mama Engge tadi sebelumnya, juga untuk Kisya dan juga Ibu Tuti ya. Namun kami berharap juga bisa ikut bergabung dan menyapa balik yang sudah menyapa. Oke pendengar, kita nikmati dulu ya tiga lagu pilihan yang sudah direquest spesial untuk Mama Engge, Ibu Tuti dan juga Kisya yang punya K besar.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Cari kerja susah, tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilang Guru Pandakan Rahmanani. Anda baru saja lewat Ruang Rindu ya. Beberapa sajian lagu pilihan semoga menghibur, lebih khusus untuk yang merequest ya. Terima kasih untuk Mama Enggi, Ibu Tuti dan juga untuk Keisha yang punya kei besar. Ada yang tidak sempat bergabung, kesempatan lain Anda masih punya. Nantinya di Ruang Rindu ya di pukul 21.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kebersamaan kita berlanjut di malam hari ini lewat Well Ban-Banan ya, sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita di malam hari ini hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Sari, anak belagu sampai.
1: Ih, mana ada raban apa?
0: Sok saja.
1: Ih, urus dulu.
0: Ih, kita gaya tuh, kiamat nih Rocky.
1: Duh, barang tak payah, barang.
0: Tunggu luka ya.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuh dilanggur pendengar kebersamaan kita lewat Well Ban-Banan, sajian lagu-lagu tradisional. Kami akhiri untuk menemani Anda tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi hingga nantinya di penghujung acara, masih bersama Debi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur, ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini...
0: Mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Shalom.
4: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
5: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah, jangan lupa. Singapa apa, mari.
4: Iya, Mama, terima kasih.
6: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
6: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: RRI Actual.
1: Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur bersama Anda pendengar lewat musik dan informasi di malam hari ini. Baru saja kita nikmati The Opportunes, Ansley. Dan setelah ini pendengar, sementara mengalun di ruang dengar Anda, Axel Ramanda berkolaborasi dengan Dul Jailani ya, sejujurnya. Kami spesialkan untuk menemani Anda yang sudah memilih untuk beristirahat dan sambil memantau siaran kami. Semoga malam hari ini, malam minggu Anda menyenangkan dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda.

Selamat malam pendengar setia RRI Tual dimanapun Anda memantau siaran kami. Bersama kita di malam hari ini, tak terasa sudah di penghujung acara ya. Lewat musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Saya Debbie dan juga rekan Arif di meja putar pamit. Selamat menikmati waktu istirahat Anda yang masih melanjutkan malam minggunya. Selamat menikmati. Semoga malam ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak karena penyertaan Tuhan tentunya, sampai kita berjumpa lagi di besok hari. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskosu, operator studio Arif, dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua.